Mwena monana asatu mobili atano mobili ovaku ziro musambu ziro nya abili musatu kumina mukaga nkaga mutano ziro musambu ziro nya abili musatu kumina mukaga sembi ayo nkaga mutano. Fuka mnama uli radda.